Kamu kerja keras tiap hari, tapi kenapa hidupmu tetap di tempat yang sama? Bayangin kamu lagi naik sepeda ke atas bukit. Kamu ngayuh sekencang-kencangnya, sampai keringetan, sampai capek banget. Tapi sepeda kamu, bannya bocor. Nggak peduli sekeras apa kamu ngayuh, selama bannya masih bocor, kamu nggak akan pernah sampai. Itulah hidup kebanyakan orang. Mereka kerja keras habis-habisan, tapi lupa memperbaiki ban bocor dalam diri mereka. Pola pikir negatif, kebiasaan buruk, dan cara pandang yang salah tentang sukses. Jadi, sebelum kamu kerja lebih keras, berhenti sebentar. Periksa ban sepedamu, karena kadang yang kamu butuh bukan tenaga tambahan, tapi arah dan strategi baru. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Koalisi Parpol Nonparlemen usul ambang batas DPR 1%. Koalisi Partai Politik Nonparlemen mengusulkan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam RUU Pemilu ditetapkan sebesar 1%. Para parpol nonparlemen itu tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat yang terdiri dari Partai Hanura, P3, Perindo, Partai Buruh, Partai Umat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya. Ketua Umum GKSR Said Iqbal mengatakan, usulan 1% tersebut merujuk pada hasil penelitian mengenai sistem pemilu, termasuk penggunaan rumus Taagepera. Rein Taagepera adalah ilmuwan politik dari Estonia yang memperkenalkan konsep ambang batas efektif untuk menghitung syarat minimal suara parpol dapat kursi secara proporsional. Menurut Iqbal, angka ini tidak seharusnya diubah untuk kepentingan partai politik yang sudah berada di parlemen.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG anjlok tajam. Indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia ditutup merosot 94,03 poin atau 1,51% ke level 6.147 pada awal pekan ini. Pergerakan indeks berada di rentang 6.140 hingga 6.241 dengan nilai transaksi tipis 8,97 triliun rupiah. Pelemahan ini terjadi seiring kejatuhan nilai tukar rupiah menuju level 18.000 rupiah. Pembaruan pasar hari ini bersama X Channel. Penurunan dipicu oleh pelemahan mayoritas sektor, dipimpin teknologi yang anjlok 4,46%, material dasar 3,33%, serta infrastruktur 2,33%. Saham kapitalisasi besar turut menekan indeks, seperti GOTO yang anjlok 14% ke level Rp43, INCO turun 5,98%, MORA mebah 5,01%, dan AMMN turun 4,03%. Di tengah penekanan pasar, saham berharga di bawah Rp50 justru memimpin penguatan. Saham tamu melonjak 34,62%, disusul BLTA naik 34,38% ke level Rp43, serta MIRA, FIFA, PPRO, dan PBRX yang masing-masing melesat 33,33%. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, ikuti terus pembaruan pergerakan pasar.
1: Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Welcome to X Channel.

0: X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Welcome to X Channel.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

kenapa kita tidak pernah tahu tentang mereka? Jawabannya sederhana. Karena cerita orang gagal tidak pernah diundang ke acara televisi. Mereka tidak pernah diundang ke podcast. Dan kisah mereka tidak pernah dicetak menjadi buku bestseller. Mereka adalah pesawat yang mesinnya tertembak, meledak di udara, dan tidak pernah kembali untuk menceritakan kisahnya. Pelajaran termahal yang bisa kita ambil hari ini adalah, berhentilah menelan mentah-mentah kunci sukses dari orang lain. Seringkali, apa yang kamu anggap sebagai rumus kesuksesan yang hebat, sebenarnya hanyalah kisah keberuntungan dari segelintir orang yang kebetulan selamat dari badai kegagalan. Jika kamu benar-benar ingin maju dalam hidup, jangan hanya meniru apa yang dilakukan oleh pemenang. Belajarlah secara diam-diam dari kesalahan mereka yang gagal dan hancur. Kenali di mana letak mesin kehidupanmu yang paling rapuh, entah itu keuanganmu, mentalmu, atau keluargamu. Dan lindungi bagian itu sekuat tenaga. Berhentilah menatap lubang peluru di sayap orang lain, dan mulailah merawat mesinmu sendiri. Inspiration for every journey. X Channel.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Aturan baru, kelebihan kas negara tak lagi diparkir di BI. Kemenko menerbitkan peraturan Menteri Keuangan tentang strategi dan pelaksanaan pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas pemerintah pusat. Salah satu aturan yang diubah yakni pengelolaan kelebihan kas. Pengelolaan kelebihan kas dengan penempatan uang negara hanya dilakukan di bank umum dan tidak lagi di BI. Pengelolaan kelebihan kas juga dapat dilakukan dengan pembelian SBN berupa pembelian SBN utrik di pasar sekunder, reverse repo SBN, reverse repo syariah SBSN, dan atau transaksi wakalah BI Al-Istitsmar SBSN. Meski demikian, pengelolaan kelebihan kas tetap diatur dengan menetapkan saldo operasional minimal, sesuai dengan keperluan pelaksanaan anggaran negara. Di sisi lain, rekening kas umum negara berguna untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: We got more hits for you, so stay tuned.

0: No.
1: Sekarang gampang banget jadi netizen. Tinggal buka komentar, lalu ngetik sesuka hati. Tapi ingat, gak semua yang bisa diketik harus dikirim. Body shaming, hinaan, ejekan, nyebarin malu orang lain, itu bukan hiburan. Kadang satu komentar toksik bisa bikin seseorang takut tampil, takut sekolah, bahkan takut ketemu orang. Dan jangan salah, cyberbullying ada hukumnya. Dalam UU ITE terbaru, pasal 27A mengatur tentang penghinaan atau serangan terhadap nama baik seseorang lewat media elektronik. Artinya, komentar di media sosial juga bisa diproses hukum. Jadi mulai sekarang, lebih bijak sebelum berkomentar. Karena dunia maya tetap dunia nyata bagi perasaan seseorang. Beda pendapat boleh, tapi tetap manusiawi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X-Channel. Tidak berbayar, untuk mengajak masyarakat menciptakan media sosial yang lebih positif dan bebas dari perundungan.
2: X-Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

Kita semua pasti pernah mendapat pesan penipuan undian berhadiah di HP. Tapi anehnya, ketikan penipu itu selalu berantakan, banyak huruf yang salah atau typo, dan bahasanya kaku seperti anak SD. Saat melihat pesan itu, kita pasti tertawa meremehkan. Orang ini mau nipu kok, ketikannya hancur begini. Siapa juga yang bakal percaya trik murahan kayak gini? Kita merasa jauh lebih pintar dari si penipu, lalu memblokir nomor tersebut. Tapi disitulah letak kejeniusan mereka. Penipu itu tidak bodoh. Typo dan bahasa berantakan itu adalah fitur filter otomatis. Penipu tahu orang pintar akan langsung mengabaikan SMS itu. Dengan membuat pesan yang terlihat sangat konyol, penipu memastikan bahwa satu-satunya orang yang akan membalas adalah orang tua yang gaptek atau orang yang sangat lugu. Ini menghemat waktu mereka dari melayani orang kritis. Kesalahan yang terlihat terlalu mencolok di depan matamu belum tentu sebuah kebodohan. Terkadang, itu adalah jaring seleksi alami yang sengaja ditebar oleh para predator hanya untuk menyaring dan mencari mangsa yang paling lemah. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: DKI tak bisa ubah desil. Pramono siapkan aturan untuk lindungi penerima KJPKJMU. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat mengubah ketentuan desil yang jadi dasar penentuan penerima bantuan sosial, termasuk Kartu Jakarta Pintar KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU. Menurut Pramono, penentuan desil merupakan kebijakan nasional sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengubahnya. Meski begitu, Pemprov DKI akan membuat pengaturan tersendiri agar perubahan desil tidak memberi dampak yang terlalu besar ke masyarakat. Pengaturan ini, kata Pramono, terutama berkaitan dengan program bantuan pendidikan seperti KJP dan KJMU. DPRD berharap Pemprov DKI dapat menyusun aturan yang mempertimbangkan kondisi masyarakat Jakarta, termasuk tingginya biaya hidup, tanpa mengabaikan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0856-2427-828. 828. Ini bukan angka biasa. Ini adalah angka-angka total hadiah Panin Super Bonanza dari Panin Bank. 3 Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line, 6 Toyota Innova Zenix 2.0 GCVT, 24 pemenang uang tunai 100 juta rupiah, 27 pemenang uang tunai 50 juta rupiah, dan yang paling banyak 828 pemenang uang tunai 25 juta rupiah. Kalau semuanya dijumlahkan, total 888 pemenang. Dapatkan kesempatan membawa pulang hadiah luar biasa. Catat periodenya 1 September 2026 sampai 31 Agustus 2027. Diundi setiap 4 bulan dan kunjungi www.panin.co.id. Jangan sampai kesempatan besar ini lewat begitu saja. Ayo buka rekening dan tingkatkan saldo Panin Super Bonanza. Panin Bank, selalu untuk Anda. PT Bank Panin Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT Bank Panin Tbk merupakan peserta penjaminan LPS.

X1032, channel inspirasi segala generasi X people yang di jauh, yang di dekat, merapat semua ya. Karena ada informasi penting. Apa tuh? Ada informasi promo super seru dari Simpati. Nah, Simpati ini gak habis-habis kalau misalkan kita ngomongin soal promo ya. Buat kamu yang butuh internetan makin lancar, makin puas, tapi tetap ramah di kantong, ini pas banget ya. Mulai dari 4GB hanya Rp20.000, ada juga 8GB hanya Rp25.000. Mau kota yang lebih besar? Tenang dong, ada pilihan hingga 100GB hanya Rp125.000 saja dong X People. Dengan masa aktif hingga 28 hari, jadi lebih puas internetannya. Ditambah, ini bebas ya, nonton Prime Video, WeTV, dan Video Gold, plus nelpon sampai 300 menit. No, kurang apa lagi coba? Warga Serang, Cilegon, Paneglang sampai ke Lebak, hayu atuh ya. Jangan sampai kelewatan. Pilih paket sesuai kebutuhan kamu dan dapatkan sekarang juga di outlet terdekat. Yuk buruan, jangan sampai kehabisan. Super seru Simpati, internetan makin seru.

Ada cerita seorang miliarder ingin liburan selama 2 minggu. Sebelum berangkat, dia datang ke bank dan berkata, "Saya ingin meminjam uang 500 juta rupiah." Pihak bank terkejut. "Baik, Pak. Apa jaminannya?" Miliarder itu menunjuk keluar dan berkata, "Itu Rolls-Royce Phantom saya. Harganya 25 miliar, gunakan saja sebagai jaminan." Bank setuju dengan bunga pinjaman 0,5%. Jadi artinya setelah 2 minggu, dia hanya perlu mengembalikan 500 juta plus 2,5 juta bunga. Jadi total yang harus dikembalikan adalah 502,5 juta. Setelah dia pergi, pegawai bank tertawa. Mobil 25 miliar dijaminkan cuma untuk 500 juta? Aneh sekali. 2 minggu kemudian, miliarder itu kembali dan membayar lunas 502,5 juta. Lalu pihak bank bertanya, "Kenapa Anda melakukan ini? Anda jelas tidak kekurangan uang." Miliarder itu tersenyum dan berkata, "Saya ingin liburan dengan tenang. Daripada saya menyewa orang untuk menjaga mobil saya dengan biaya puluhan bahkan ratusan juta, lebih baik saya bayar 2,5 juta. Mobil saya disimpan di tempat paling aman, dijaga sistem keamanan bank, dan tidak bisa disentuh siapapun. Coba cari tempat parkir yang lebih aman dari bank." Ruangan itu langsung hening. Kadang, yang terlihat aneh, sebenarnya sedang berpikir lebih jauh dari kita. Inspiration for every generation. Next Channel.

0: X Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Pasar nikel ngebut, laba MBMA meroket 830%. Nikel lagi-lagi jadi mesin utama PT Merdeka Battery Materials MBMA. Bukan cuma produksi yang naik, laba bersih perusahaan ikut melesat hingga 830%. Lonjakan laba datang ketika produksi biji nikel MBMA ikut tancap gas. Presiden Direktur MBMA Teddy Oetomo mengatakan kenaikan volume tambang dan perbaikan pengolahan menjadi faktor penting di balik lonjakan laba perusahaan. Menurutnya, MBMA akan menjaga momentum tersebut melalui efisiensi dan penguatan operasi. Perusahaan juga sedang memperlebar pijakan ke material baterai. Namun, laju bisnis ini tetap punya ganjalan. MBMA masih mencermati pergerakan harga komoditas serta konsumsi bahan bakar yang bisa ikut mengerek biaya.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code. Blockchain for a trusted future.
1: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
5: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Hi X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

0: seorang pria berkunjung ke tempat pelatihan gajah. Dia sangat keheranan melihat gajah-gajah raksasa berotot di sana yang tidak dikurung di dalam kandang besi. Gajah-gajah itu hanya diikat dengan sebuah tali tambang kecil di kaki depannya. Pria itu berpikir, dengan tenaga sebesar itu, gajah-gajah ini bisa dengan sangat mudah memutuskan talinya dan lari kapan saja. Tapi anehnya, tidak ada satupun gajah yang mencoba kabur. Karena penasaran, dia bertanya kepada sang pelatih, kenapa gajah-gajah ini diam saja dan tidak mencoba memutuskan talinya? Sang pelatih tersenyum dan menjawab, saat mereka masih bayi, kami menggunakan ukuran tali yang sama. Waktu itu tali ini cukup kuat untuk menahan mereka. Sekarang saat mereka sudah raksasa, mereka masih percaya bahwa tali itu tidak bisa diputuskan. Jadi, mereka tidak pernah mencoba lagi. Pesan moralnya di sini adalah, penjara paling mematikan di dunia ini bukanlah yang terbuat dari jeruji besi, melainkan dari keyakinan palsu yang ditanamkan ke dalam pikiranmu sejak kecil. Banyak kegagalan dalam hidupmu saat ini terjadi bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu membiarkan trauma masa lalu meyakinkanmu bahwa kamu masih lemah. Sadarlah, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Putuskan tali itu sekarang. Inspiration for every generation.
1: X Channel. 10.32 X Channel, inspirasi segala generasi. Halo X People. Kalau kita ngomongin soal internet, pastinya itu menjadi satu hal yang sangat penting di zaman sekarang. Kalau misalkan internet di rumah kamu masih lemot, udahlah, jangan dibiarin ya, diganti aja. Waktunya upgrade ke IndiHome. Sekarang internet makin maksimal dengan double speed. Jadi kita bisa membayangkan ya, paket internet tadinya 75 Mbps, sekarang bisa mendapatkan kecepatan sampai 200 Mbps. Wow, luar biasa kan? Streaming makin lancar, kerja dari rumah makin nyaman, gaming juga lebih seru, dan seluruh keluarga bisa internetan bareng tanpa takut lemot. Mantap kan? Terus yang lebih seru lagi, harganya mulai dari 240.000 aja. Dan apakah cuma internet doang? Sabar, tenang ya, ada benefit tambahan, benefit hiburan seperti Vision Plus, Prime Video, View, dan juga Maxstream pastinya. Luar biasa kan? Jadi buat aktivitas sehari-hari yang lebih maksimal dan pengalaman digital keluarga makin nyaman, jangan ragu-ragu lagi. Yuk, waktunya pilih IndiHome Double Speed. Informasi lebih lengkap bisa kunjungi My Telkomsel, kantor Grapari terdekat, atau langsung kunjungi di tcel.id/daftar-IndiHome. IndiHome by Telkomsel. Internet makin maksimal, makin nyaman.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: KAI beri diskon tiket kereta api cuma bayar 81%, berlaku hingga 45 hari. PT Kereta Api Indonesia memberi promo tiket kereta api dalam rangka memperingati HUT KAI ke-81 bertajuk KAI Birthday Bash. Masyarakat dapat membeli tiket kereta api dengan tarif diskon sehingga hanya perlu membayar 81% dari tarif yang berlaku. Pembelian tiket dengan tarif diskon dibuka serentak pada 28 September 2026 melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI. Tiket yang dibeli dapat digunakan hingga 45 hari setelah tanggal pembelian. Tarif diskon berlaku untuk kereta api komersial kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi dengan layanan jarak jauh, menengah, dan dekat di Pulau Jawa dan Sumatera.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Penipuan terbaik itu bukan yang kamu curigai, tapi yang kamu percaya. Sekarang lihat ini. Kalau ada orang datang ke kamu dan bilang, ini peluang cepat kaya, ini pasti untung, ini kesempatan langka, pasti kamu langsung tertarik. Kenapa? Karena terlihat menguntungkan. Tapi coba berhenti sebentar, dan bertanya ke diri sendiri, kalau ini semudah itu, kenapa mereka kasih ke saya? Kalau memang benar bisa menghasilkan uang besar, kenapa harus dibagikan ke orang lain? Kenapa mereka tidak lakukan sendiri? Justru karena itu terlihat menguntungkan, banyak orang tidak berpikir lagi. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu cepat percaya saat melihat keuntungan. Mulai sekarang, kalau sesuatu terlihat terlalu menguntungkan, jangan langsung percaya. Tanya dulu, kenapa ini diberikan ke saya? Inspiration for every generation. X Channel.
1: Welcome to X Channel Radio.

0: People, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah, karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News. Batas harga minimum saham Rp1 berlaku. Bursa Efek Indonesia resmi menurunkan batas harga terendah saham menjadi Rp1 per lembar di pasar reguler dan pasar tunai dari semula Rp50 per lembar. Penyesuaian ini diatur melalui surat keputusan direksi BEI perihal perubahan peraturan tentang perdagangan efek bersifat ekuitas. BEI menjelaskan perubahan bertujuan agar saham dapat diperdagangkan dengan rentang harga yang lebih luas, sehingga kualitas price discovery dapat meningkat. Selain itu, penurunan harga saham menjadi Rp1 juga diharapkan mampu mendorong peningkatan likuiditas serta memberi fleksibilitas pelaku pasar dalam pengelolaan portofolio investasinya.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Eh, lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Pernah gak sih kalian lihat uang rupiah yang lecek, lusuh, dan mungkin sudah sobek? Atau jangan-jangan itu uang kalian? Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan distapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena, kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
5: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.

Di jalan raya, kadang kita terburu-buru ingin cepat sampai. Tapi saat sirine ambulans terdengar, itu bukan sekadar suara biasa. Bisa jadi di dalam sana ada pasien kritis, korban kecelakaan, atau seseorang yang sedang berjuang mempertahankan hidup. Sayangnya, masih banyak pengendara yang tidak mau memberi jalan. Ada yang tetap menutup jalur. Ada juga yang malah ikut di belakang ambulans demi mencari jalan cepat. Padahal tindakan itu sangat berbahaya. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 134, ambulans termasuk kendaraan yang memperoleh hak utama di jalan. Artinya, pengguna jalan wajib memberi prioritas saat ambulans melintas. Memberi jalan bukan berarti kalah, tapi bentuk kepedulian terhadap sesama. Cukup menepi dengan aman, beri ruang untuk ambulans lewat, dan jangan panik saat mendengar sirina. Karena beberapa detik yang kita berikan bisa menjadi kesempatan hidup bagi orang lain. Hormati ambulans, utamakan keselamatan. Karena suatu hari nanti, mungkin keluarga kita sendiri yang membutuhkan pertolongan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar. Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kendaraan darurat dan keselamatan bersama.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Pada Perang Dunia Kedua, militer kebingungan karena pesawat tempur mereka sangat mudah ditembak jatuh. Mereka pun memanggil seorang ahli matematika jenius untuk mencari solusinya. Jenderal militer menunjukkan pada ahli tersebut puluhan pesawat yang berhasil pulang ke pangkalan dengan kondisi sayap dan ekor yang hancur penuh lubang peluru. Sang jenderal berkata dengan yakin, "Kita harus menambahkan pelat besi baja untuk memperkuat bagian sayap dan ekor ini, karena disitulah pesawat kita paling sering ditembaki musuh." Ahli matematika itu menggeleng keras dan berkata, "Anda salah besar, Jenderal. Jangan lapisi sayap dan ekornya. Tambahkan pelat besi baja di bagian mesin dan kokpit pilot yang justru tidak ada lubang pelurunya." Jenderal kebingungan. Sang ahli menjawab tajam, "Pesawat yang tertembak di sayap dan ekor masih bisa pulang ke pangkalan untuk kalian lihat. Tapi tidak ada pesawat yang pulang punya bekas tembakan di bagian mesin dan kokpit. Mereka hancur di udara dan tidak pernah kembali untuk kalian teliti. Jangan hanya belajar dari orang yang sukses bertahan hidup. Terkadang, pelajaran paling berharga dan mematikan justru tersembunyi pada kegagalan-kegagalan yang tidak pernah terlihat oleh matamu." Inspiration for every generation.
1: X Channel. Hai X People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya X People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang yang udah sobek atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: Welcome to X Channel.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: 1.800 ton emas warga RI ada di bawah bantal, nilainya 4.500 triliun. Pemerintah Indonesia mengungkap ribuan ton emas milik masyarakat saat ini terpantau masih menganggur alias bersemayam di bawah bantal, belum masuk sistem keuangan resmi negara. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan total emas yang disimpan secara pribadi oleh masyarakat Indonesia diperkirakan capai 1.800 ton. Jika dikonversi nilainya sekitar 4.505 triliun. Airlangga meminta dua lembaga jasa keuangan yang telah mengantongi layanan bullion ban emas, yakni PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia agar dapat menciptakan instrumen yang mampu membangun kepercayaan masyarakat agar mau menitipkan aset emas mereka. Diketahui saat ini, PT Pegadaian tercatat baru mengelola sekitar 153 ton stok emas milik masyarakat, sementara BSI mengelola sekitar 20 ton.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: X Channel, inspirasi segala generasi.
1: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
3: Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500 882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.

0: tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, long mode pas lagi kerja penting.
1: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.

0: kamu disuruh hemat, disuruh menabung, tapi nggak ada yang kasih tahu. Sistem ini dibuat biar kamu tetap merasa kurang. Setiap hari kita dicekoki nasihat, jangan boros. Nabunglah, atur keuangan. Tapi ada yang mereka nggak pernah bilang, harga naik terus, gaji stagnan, dan semua biaya hidup meningkat. Nggak peduli sekeras apa kamu hemat, kamu tetap kejar-kejaran sama sistem yang nggak adil. Iklan di mana-mana nyuruh kamu belanja. Promo besar, cicilan 0%, kredit gampang. Tapi giliran kamu nggak sanggup bayar, kamu yang disalahin. Dibilang nggak disiplin. Padahal sistemnya dibikin biar kamu ketagihan konsumsi. Dan semua itu dibungkus rapi pakai motivasi palsu. Ini fakta pahitnya. Sistem butuh kamu tetap lapar, supaya kamu terus kerja, terus cari, dan terus bayar. Jadi apa solusinya? Sadar dulu, kamu bukan malas atau boros. Kamu cuma belum keluar dari jebakan ilusi sosial. Ubah fokus. Dari nabung buat belanja, ke bangun fondasi bebas finansial. Dari ikut arus konsumsi, ke milih investasi kecil tapi konsisten. Dari ikut nasihat motivator, ke belajar dari realita hidup sehari-hari. Karena kalau kamu sadar sistem ini nggak netral, kamu nggak akan main di dalamnya dengan cara yang polos. Inspiration for every generation. Next Channel.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: X Channel, inspirasi segala generasi.
2: Flash News, X Channel Flash News.
3: Pendaftaran SMAKTB Polri 2027 dibuka. Pendaftaran SMAKTB atau Sekolah Menengah Atas Kemala Taruna Bayangkara resmi dibuka hingga 28 Oktober. Sebanyak 180 siswa akan diterima untuk mengikuti pendidikan selama 3 tahun dengan skema beasiswa penuh. Calon siswa yang ingin mengikuti pendaftaran SMAKTB harus merupakan lulusan SMP. Selain itu, calon peserta wajib memiliki nilai rapor dengan rata-rata minimal 80 untuk 3 mata pelajaran, yakni Matematika, IPA, Bahasa Inggris. Seleksi terbagi dalam 3 tahap. Lebih lanjut, Polri berharap SMAKTB dapat mencetak generasi yang memiliki kemampuan akademik sekaligus karakter calon pemimpin pada masa mendatang.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
4: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code. Blockchain for a trusted future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: X Channel, inspirasi segala generasi.
1: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fuznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817 4444 55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuznet.

0: www.xchannel.id streaming live. Inspirasi segala generasi. Radio inspirasi segala generasi.
1: X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
1: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: Seorang pria kesulitan menjual rumah tuanya seharga 1 miliar rupiah. Selama 6 bulan penuh, puluhan calon pembeli datang, tapi semuanya pergi karena merasa rumah itu terlalu jelek untuk harga semahal itu. Semua agen properti menyuruhnya menurunkan harga menjadi 700 juta agar laku. Tapi dia menolak. Pria ini punya ide gila. Dia mendatangi tetangga di sebelah kanan dan kiri rumahnya, yang rumahnya lebih kecil dan lebih jelek dari rumahnya. Dia membayar mereka berdua masing-masing 1 juta rupiah hanya untuk menancapkan plang palsu bertuliskan, "Rumah ini dijual 1,5 miliar. Keesokan paginya, seorang calon pembeli datang ke jalan itu. Dia melihat dua rumah jelek dijual seharga 1,5 miliar. Lalu matanya tertuju pada rumah si pria yang berada di tengah, lebih besar, dan harganya hanya 1 miliar. Tanpa menawar satu rupiah pun, pembeli itu langsung membayarnya tunai hari itu juga. Merasa dia baru saja menemukan diskon langka dan menang telak. Si pria tidak mengubah rumahnya. Dia hanya mengubah perbandingannya. Manusia pada dasarnya tidak tahu berapa nilai asli dari sebuah barang. Mereka hanya tahu membandingkan. Sebuah harga baru terlihat murah saat kamu meletakkannya di sebelah harga yang tidak masuk akal. Seringkali, kamu membeli sesuatu bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena egomu merasa telah memenangkan sebuah kesepakatan. Inspiration for every generation.
1: Cie, dompet baru nih kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar nggak lecek uangnya.
2: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
1: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa.
2: Iya bener banget dek, apalagi coba.
1: Nih satu lagi kak, ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu nggak?
2: Tahu dong. Cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
1: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
2: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

0: tanding rumah masih lemot, aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade meng IndiHome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampe 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming, luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, ajar regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.
1: Dari Telkomsel.
2: Channel, inspirasi segala generasi.
3: Flash News, X Channel Flash News.
4: Sistem pengawasan dan pengaduan di sekolah perlu diperkuat. Pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah dinilai perlu dilakukan secara sistematis, mulai dari pencegahan, deteksi, penerimaan laporan hingga penanganan. Hal ini kembali menjadi perhatian setelah Kepala SMPN 18 Malang, Jawa Timur, berinisial MAH, diduga melakukan kekerasan terhadap sejumlah siswa pada 24 September 2026. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan sekolah perlu memiliki kebijakan jelas mengenai larangan kekerasan, menerapkan disiplin positif, menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses anak, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti. Peran guru bimbingan konseling juga perlu diperkuat, termasuk menyediakan sistem rujukan untuk layanan psikologis maupun perlindungan. Pengamat pendidikan Totok Amin menyebut tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK dapat menjadi bagian dari sistem peringatan dini. Ia juga mendorong penyediaan saluran pengaduan khusus yang aman dan mudah digunakan warga sekolah. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti menilai tata tertib dan mekanisme sanksi harus diatur jelas, dengan sanksi yang bersifat edukatif dan tidak menyiksa. Jasra menegaskan anak harus memiliki lebih dari satu pintu pengaduan yang aman, mudah diakses, ramah anak, menjaga kerahasiaan identitas, dan tidak menimbulkan intimidasi. Setelah kekerasan terjadi, kondisi korban juga perlu menjadi perhatian melalui asesmen serta layanan psikologis atau psikososial apabila diperlukan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
5: Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/aman bersama.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Aduh, cuaca panas begini, gak kebayang deh kalau air bersih tiba-tiba habis. Padahal kan air itu penting banget ya, buat minum, mandi, masak, dan keperluan lainnya. Eits, tapi tenang, Air Curah Putra Salam Mandiri siap jadi solusi kebutuhan air bersih Anda. Diproses langsung dari IPA Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Airnya bersih, berkualitas, dan terjamin. Cocok untuk rumah tangga, usaha, hingga depo air minum, isi ulang. Untuk informasi harga dan pemesanan, bisa langsung hubungi customer service di 0877-0135-0445. Air Curah Putra Salam Mandiri, solusi air bersih terpercaya.

0: pernah disesatin atau tersesat karena Google Maps, itu bukan error, itu keputusan. Google Maps itu bukan GPS biasa. Dia pakai AI yang belajar dari kebiasaan manusia lain. Coba pikir, kenapa kamu pernah dikasih jalan sempit, muter jauh, atau malah masuk ke jalan serem? Masalahnya AI-nya nggak tahu kalau jalan itu rusak, macet, atau serem. Dia cuma tahu, yang lain lewat sini juga, karena kamu bukan satu-satunya pengguna. Google Maps nggak nyari jalan terbaik untuk kamu, tapi jalan tercepat secara statistik, walau risikonya nggak masuk akal. Maps itu pinter tapi nggak punya akal sehat, dan seringkali kita percaya tanpa mikir ulang. Jadi kalau kamu pernah nyasar padahal nurut sama Maps, bukan kamu yang salah, tapi AI-nya yang main tebak-tebakan. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. 3, 6, 24, 27, 828. Ini bukan angka biasa. Ini adalah angka-angka total hadiah Panin Super Bonanza dari Panin Bank. 3 Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line, 6 Toyota Innova Zenix 2.0 GCVT, 24 pemenang uang tunai 100 juta rupiah, 27 pemenang uang tunai 50 juta rupiah, dan yang paling banyak 828 pemenang uang tunai 25 juta rupiah. Kalau semuanya dijumlahkan, total 888 pemenang. Dapatkan kesempatan membawa pulang hadiah luar biasa. Catat periodenya 1 September 2026 sampai 31 Agustus 2027. Diundi setiap 4 bulan dan kunjungi www.panin.co.id. Jangan sampai kesempatan besar ini lewat begitu saja. Ayo buka rekening dan tingkatkan saldo Panin Super Bonanza. Panin Bank, selalu untuk Anda. PT Bank Panin Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT Bank Panin Tbk merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Tiga channel inspirasi segala generasi X people, yang di jauh, yang di dekat, merapat semua ya. Karena ada informasi penting. Apa tuh? Ada informasi promo super seru dari Simpati. Nah, Simpati ini gak habis-habis kalau misalkan kita ngomongin soal promo ya. Buat kamu yang butuh internetan makin lancar, makin puas, tapi tetap ramah di kantong, ini pas banget ya. Mulai dari 4GB hanya Rp20.000, ada juga 8GB hanya Rp25.000. Mau kota yang lebih besar? Tenang dong, ada pilihan hingga 100GB hanya Rp125.000 saja dong X People. Dengan masa aktif hingga 28 hari, jadi lebih puas internetannya. Ditambah, ini bebas ya, nonton Prime Video, WeTV, dan Video Gold, plus nelpon sampai 300 menit. No, kurang apa lagi coba? Warga Serang, Cilegon, Paneglang sampai ke Lebak, hayu atuh ya. Jangan sampai kelewatan. Pilih paket sesuai kebutuhan kamu dan dapatkan sekarang juga di outlet terdekat. Yuk buruan, jangan sampai kehabisan. Super seru Simpati, internetan makin seru.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: X Channel, inspirasi segala generasi.
2: Flash News, X Channel Flash News.
3: Ganjil genap DKI dikaji ulang. Evaluasi diminta berbasis data. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan ganjil genap yang telah berjalan selama 10 tahun. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengingatkan, evaluasi tidak otomatis berarti aturan harus langsung dilonggarkan. Rani mendorong evaluasi dilakukan berdasarkan data objektif, termasuk dampaknya terhadap volume kendaraan, kecepatan lalu lintas, kemacetan, dan emisi. Menurutnya, jika hasil kajian menunjukkan ganjil genap masih efektif sebagai salah satu instrumen pengendalian lalu lintas, relaksasi perlu dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak menambah beban jalan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, pihaknya telah menggelar fokus grup discussion untuk meminta masukan masyarakat setelah kebijakan tersebut berjalan selama satu dekade. Kajian lebih mendalam akan melihat keterkaitan ganjil genap dengan perekonomian, lingkungan hidup, emisi, serta jenis kendaraan. Budi menyebut ada pelaku usaha yang mengusulkan aturan dibuat lebih fleksibel. Namun, ia juga menerima masukan dari pakar bahwa relaksasi dapat berdampak pada peningkatan kemacetan.

0: kesehatan. Karena itu, Dishub DKI masih akan melakukan kajian lebih mendalam sebelum menentukan arah kebijakan.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Eh, lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Udah deh, gak usah diperhatiin segitunya kali. Cuma kembalian 10 ribu aja, lama banget ngeliatinnya. Buruan, angkotnya udah mau jalan.
1: Bentar dulu, ini kertasnya kok licin banget ya? Warnanya juga kayak habis kena luntur. Hey, coba lihat, ini gambar pahlawannya kok kayak aneh begini.
0: Halah, mungkin itu uang lama atau habis kecuci kali. Udahlah, masukin kantong aja, yang penting kan laku.
1: Gak bisa gitu, kalau ini uang tidak asli terus kita pakai belanja lagi, kita malah bisa kena masalah hukum tahu. Makanya kalau terima uang tuh jangan cuma asal masuk dompet, harus waspada sama modus uang palsu.
0: Ya terus mesti gimana? Masa setiap dapat kembalian, gue harus bawa mikroskop?
1: Gak perlu lebay, cukup pakai 3D. Sini gue ajarin. Dilihat, warna uang terlihat cerah dan terang, terus ada benang pengamannya. Diraba, bagian tertentu yang terasa kasar seperti di angka nominal, burung Garuda, terbilang, dan gambar pahlawan harus terasa kasar. Terus diterawang. Nah, lihat kan, gambar airnya harus jelas, bukan cuma sablonan.
0: Eh iya ya, pas diterawang kok polosan gini? Waduh, hampir aja kita jadi korban.
1: Makanya, jangan jadi korban. Kenali modusnya, periksa uangnya. Lebih baik teliti di awal daripada rugi belakangan.
2: Jangan jadi korban. Kenali modus uang palsu.
0: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: bayangkan sebuah perlombaan paling mematikan di dunia. Dua tim diberangkatkan di hari yang sama, menuju tujuan yang sama, menembus badai es sejauh ribuan kilometer. Keduanya memiliki dana yang tak terbatas. Tim pertama dipimpin oleh seorang bangsawan jenius. Dia membawa teknologi paling canggih di zamannya, mesin-mesin bermotor, dan perhitungan matematis yang sempurna. Tim kedua dipimpin oleh seorang praktisi lapangan biasa. Dia menolak semua teknologi canggih dan hanya membawa kereta kayu sederhana serta anjing-anjing penarik. Logika orang awam pasti berkata, tim pertama yang canggih akan menang telak. Tapi sejarah mencatat fakta yang mengerikan. Tim pertama bukan hanya kalah, tapi seluruh anggotanya tewas membeku di tengah jalan. Sementara tim kedua tiba di tujuan dengan selamat, santai, dan tanpa kekurangan makanan sedikit pun. Bagaimana mesin canggih bisa dikalahkan oleh kereta kayu? Kita akan membongkar rahasia hukum 20 mil yang akan mengubah cara pandangmu tentang kerja keras seumur hidup. Kisah ini terjadi di awal abad ke-20, perlombaan manusia pertama yang menaklukkan Kutub Selatan. Tim pertama dipimpin oleh Robert Falcon Scott. Sebagai orang modern yang mengandalkan teori, Scott membawa kereta luncur bermotor mutakhir dan kuda-kuda poni yang tangguh dari Eropa. Dia yakin tenaga mesin dan kuda akan mengalahkan rintangan apapun. Di sisi lain, Roald Amundsen memimpin tim kedua. Amundsen tidak percaya pada teori di atas kertas. Bertahun-tahun sebelum berangkat, dia hidup bersama suku asli Eskimo. Dia belajar dari orang-orang yang memang lahir dan hidup di cuaca ekstrim. Amundsen membuang ide mesin dan kuda. Dia meniru suku Eskimo, memakai jaket dari kulit serigala yang ringan tapi hangat, dan menggunakan anjing kereta yang memang memiliki insting bertahan hidup di salju. Disinilah letak kesalahan pertama yang sering kita lakukan di dunia nyata. Kita seringkali terlalu sombong dengan gelar, teknologi, dan kepintaran kita, sampai kita menolak untuk belajar dari orang-orang lokal yang sudah memakan asam garam di lapangan. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Internetan ning omah masih lemot. Aja dindakaken nggih. Yuklah waktune upgrade meng Indihome. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing omah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman nur.

0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. X Channel, inspirasi segala generasi.
1: 3, 6, 24, 27, 828. Ini bukan angka biasa. Ini adalah angka-angka total hadiah Panin Super Bonanza dari Panin Bank. 3 Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line, 6 Toyota Innova Zenix 2.0 GCVT, 24 pemenang uang tunai 100 juta rupiah, 27 pemenang uang tunai 50 juta rupiah, dan yang paling banyak 828 pemenang uang tunai 25 juta rupiah. Kalau semuanya dijumlahkan, total 888 pemenang. Dapatkan kesempatan membawa pulang hadiah luar biasa. Catat periodenya 1 September 2026 sampai 31 Agustus 2027. Diundi setiap 4 bulan dan kunjungi www.panin.co.id. Jangan sampai kesempatan besar ini lewat begitu saja. Ayo buka rekening dan tingkatkan saldo Panin Super Bonanza. Panin Bank, selalu untuk Anda. PT Bank Panin Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT Bank Panin Tbk merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Ambulans udara mulai direalisasikan untuk percepat akses kesehatan daerah terpencil. Presiden Prabowo Subianto mulai merealisasikan program ambulans udara untuk mempermudah masyarakat di daerah terisolasi atau sulit dijangkau melalui jalur darat mendapatkan layanan kesehatan. Sebagai persiapan operasional, pemerintah telah melakukan latihan evakuasi medis menggunakan helikopter di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Prabowo mengatakan ambulans udara akan menggunakan helikopter dan pesawat kecil yang dapat mendarat di berbagai lokasi, termasuk lapangan rumput, lapangan pasir, hingga pinggir sungai. Program ini ditujukan agar kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur tidak menjadi hambatan dalam evakuasi masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis. Prabowo juga menyoroti kondisi masyarakat di sejumlah daerah yang harus menempuh perjalanan 7 hingga 9 jam untuk mendapatkan layanan kesehatan, termasuk ibu yang membutuhkan penanganan saat melahirkan. Menurutnya, keterbatasan akses jalan menjadi salah satu persoalan yang perlu diatasi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan program ambulans udara disiapkan setelah pemerintah menyelesaikan pembangunan 22 rumah sakit baru pada 2026 di sejumlah kabupaten dan kota yang sebelumnya belum memiliki rumah sakit. Ambulans udara diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan kesehatan hingga ke daerah pelosok.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Pernah gak sih kalian lihat uang rupiah yang lecek, lusuh, dan mungkin sudah sobek? Atau jangan-jangan itu uang kalian? Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan di stapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena, kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
4: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.

0: Duh, lemot banget gini mah. Yang ada gue kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu. Hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9-10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.

0: X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Sekolah membentuk kepatuhan, bukan kreativitas. Gak semua orang bodoh itu gak lulus sekolah. Dan gak semua yang lulus itu pinter. Karena sistem pendidikan kita lebih suka anak yang patuh, bukan yang kritis. Disuruh hafal, bukan mikir. Disuruh nurut, bukan nanya. Hasilnya, banyak anak pinter, tapi takut gagal. Takut beda. Takut keluar jalur. Padahal dunia gak nyari siapa yang paling patuh, tapi siapa yang paling berani jadi diri sendiri. Solusinya, jangan tunggu diajar. Cari ilmu yang bikin kamu berguna, bukan cuma lulus. Kamu bisa belajar dari mana aja. Dari buku, internet, pengalaman, bahkan gagal pun bisa jadi guru. Karena yang bikin kamu maju, bukan ijazahnya, tapi keberanian buat mikir sendiri. Inspiration for every generation.
1: X Channel. You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Next Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Kartu merah Tom Haye warnai hasil imbang Indonesia kontra Malaysia. Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak Tom Haye mendapat kartu merah pada menit ke-37 saat menghadapi Malaysia dalam FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin malam. Pertandingan tersebut berakhir imbang tanpa gol. Kartu merah membuat permainan Indonesia tidak berkembang. Malaysia yang sebelumnya mendapat tekanan kemudian berbalik, mengurung pertahanan Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut situasi tersebut sebagai berkah sekaligus kutukan bagi timnya. Menurut Hartman, kartu merah menjadi kesempatan bagi para pemain untuk mempererat persaudaraan dan belajar berjuang bersama dalam kondisi sulit. Ia juga menjadikan pertandingan tersebut sebagai pembuktian bahwa para pemain bersedia berjuang untuk bangsa dan negara, serta saling mendukung di lapangan. Hasil imbang melawan Malaysia membuat Timnas Indonesia masih harus menjalani satu pertandingan lagi di fase grup FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Bangladesh pada Kamis, 1 Oktober, dalam pertandingan yang akan menentukan nasib Indonesia di fase grup.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Circle dan penyedia teknologi Volante Technologies mengumumkan kerjasama untuk membawa alur transaksi USDC ke platform pembayaran bank. Update pergerakan kripto hari ini bersama X Channel. Di pasar kripto, perhatian industri kini tertuju pada integrasi yang memungkinkan klien bank menguji penerbitan dan penebusan USDC, pendaftaran wallet penerima, hingga pembayaran antar wallet. Langkah ini menempatkan alur transaksi USDC di dalam infrastruktur pembayaran bank yang sudah ada tanpa perlu membangun sistem aset digital yang terpisah. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati bahwa integrasi ini masih dalam tahap evaluasi dan pengujian oleh lembaga keuangan. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur bank dalam memproses dana masuk dan keluar blockchain, serta mitigasi risiko operasional pengiriman wallet bagi pengguna. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya, X-People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang yang udah sobek atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
4: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code. Blockchain for a trusted future.
6: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
1: Listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Udah cakep nih gue. Handphone udah, dompet udah. Apalagi ya? Helm. Iya, helm penting banget. Nah, X-People, pernah nggak kamu lebih milih gaya rambut dibanding pakai helm? Atau sengaja ditenteng biar kelihatan keren? Gue juga pernah mikir gitu, sampai tahu data WHO yang bilang helm bisa mengurangi resiko cedera kepala 70% dan kemungkinan fatal sampai meninggal hingga 40%. Aduh, amit-amit ya. Rambut bisa di-styling ulang, tapi kepala kita nggak ada cadangannya. Jadi, kalau mikirin style, kenapa nggak sekalian bikin style aman? Pakai helm itu bukan musuh gaya, justru bikin kamu makin bertanggung jawab di jalanan. Helm bukan aksesoris, tapi jadi satu usaha kita buat jadi pelindung nyawa, selain jangan lupa berdoa sebelum kemanapun. Ingat, keluarga nunggu kamu pulang dengan selamat. Pakai helmmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar untuk keselamatan berkendara.

0: wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.

0: Yo, ex-people, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Mobil mewah seorang pengusaha kaya mendadak hilang, dicuri dari garasinya pada malam hari. Dia sangat marah dan langsung melapor polisi. Ajaibnya, besok pagi mobil itu sudah kembali terparkir rapi di depan rumahnya tanpa lecet sedikit pun. Di kaca mobil, ada surat permintaan maaf. "Maafkan saya, Pak. Istri saya mau melahirkan semalam, dan saya butuh kendaraan darurat karena panik. Sebagai gantinya, ini 2 tiket konser VIP yang sangat mahal untuk Bapak dan istri malam ini." Pengusaha itu tersentuh, memaafkannya, dan merasa si pencuri ternyata orang yang baik. Malam harinya, dia dan istrinya pergi menonton konser tersebut dengan gembira. Namun saat mereka pulang dari konser yang menyenangkan itu, mereka menemukan seluruh isi rumahnya sudah habis dikuras bersih. Tiket konser itu ternyata bukanlah hadiah penebus dosa. Itu adalah cara jenius si pencuri untuk memastikan rumah pengusaha itu kosong total selama 4 jam penuh tanpa ada gangguan saat dia merampoknya. Jangan mudah terlena oleh hadiah gratis atau kebaikan tiba-tiba dari orang yang tidak kamu kenal. Terkadang, kebaikan kecil sengaja diberikan untuk membutakan matamu dari niat jahat yang jauh lebih besar. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. 3, 6, 24, 27, 828. Ini bukan angka biasa. Ini adalah angka-angka total hadiah Panin Super Bonanza dari Panin Bank. 3 Mercedes-Benz GLA 200 AMG Line, 6 Toyota Innova Zenix 2.0 GCVT, 24 pemenang uang tunai 100 juta rupiah, 27 pemenang uang tunai 50 juta rupiah, dan yang paling banyak 828 pemenang uang tunai 25 juta rupiah. Kalau semuanya dijumlahkan, total 888 pemenang. Dapatkan kesempatan membawa pulang hadiah luar biasa. Catat periodenya 1 September 2026 sampai 31 Agustus 2027. Diundi setiap 4 bulan dan kunjungi www.panin.co.id. Jangan sampai kesempatan besar ini lewat begitu saja. Ayo buka rekening dan tingkatkan saldo Panin Super Bonanza. Panin Bank, selalu untuk Anda. PT Bank Panin Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. PT Bank Panin Tbk merupakan peserta penjaminan LPS.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Tambahan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan akan segera dicairkan. Pemerintah menyiapkan tambahan dana Rp20 triliun untuk memperkuat keuangan BPJS Kesehatan pada Oktober dan November 2026. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan dana tersebut akan segera dicairkan untuk mendukung pembayaran klaim rumah sakit. Suhasil menjelaskan, tambahan Rp20 triliun tersebut merupakan dana di luar anggaran yang membiayai 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Untuk bantuan iuran PBI, pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp47 triliun. Dalam laporan kepada Presiden, tambahan dana Rp20 triliun itu disebut telah tersedia dalam APBN 2026. Sementara itu, pencairan dana tersebut belum disebut telah terrealisasi. Suhasil menyatakan dana akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS Kesehatan pada Oktober dan November. Saat ini, jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 285 juta jiwa, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 80,6%. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta kualitas pelayanan BPJS Kesehatan ditingkatkan, termasuk memperpendek antrean dan memastikan rumah sakit tidak membedakan pasien BPJS dengan pasien non-BPJS. Menteri Keuangan juga disebut berkomitmen menjaga likuiditas dan keuangan BPJS selama kualitas layanan terus diperbaiki.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
0: Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG kembali melemah. 303 saham berhasil menguat di tengah penekanan bursa pada perdagangan Selasa 29 September 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan ditutup merosot 26,15 poin atau 0,43% ke level 6.121,70.
4: laju bursa tertekan oleh 373 saham yang melemah, sementara 118 saham bergerak stagnan. Kenaikan terbesar dipimpin sektor barang konsumen siklikal sebesar 0,70%, disusul sektor perindustrian 0,50%, serta sektor infrastruktur 0,06%. Pelemahan indeks tertekan berat oleh penurunan sektor teknologi yang anjlok 3,37%, sektor properti merosot 1,31%, serta sektor energi yang turun 1,10%. Di jajaran top losers indeks LQ40, saham GoTo Gojek Tokopedia atau GoTo anjlok 13,95%, Adaro Andalan Indonesia atau AADI turun 4,95%, dan Alam Tri Resources Indonesia atau ADRO melemah 4,63%. Adapun top gainers indeks LQ40 hari ini dipimpin United Tractors atau UNTR yang naik 3,28%, Indosat atau ISAT 2,68%, serta XL Smart Telekom Sejahtera atau XCL 2,60%. Total volume perdagangan mencapai 37,92 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 12,80 triliun rupiah. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
5: Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id. You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.
1: Sepuluh tiga dua channel inspirasi segala generasi X people yang di jauh yang di dekat merapat semua ya, karena ada informasi penting. Apa tuh? Ada informasi promo super seru dari Simpati. Nah, Simpati ini gak habis-habis kalau misalkan kita ngomongin soal promo ya. Buat kamu yang butuh internetan makin lancar makin puas tapi tetap ramah di kantong, ini pas banget ya. Mulai dari 4GB hanya Rp20.000, ada juga 8GB hanya Rp25.000. Mau kuota yang lebih besar? Tenang dong, ada pilihan hingga 100GB hanya Rp125.000 saja dong X People. Dengan masa aktif hingga 28 hari, jadi lebih puas internetannya. Ditambah, ini bebas ya, nonton Prime Video, WeTV, dan Video Gold, plus nelpon sampai 300 menit. No, kurang apa lagi coba? Warga Serang, Cilegon, Paneglang sampai ke Lebak, hayu atuh ya, jangan sampai kelewatan. Pilih paket sesuai kebutuhan kamu dan dapatkan sekarang juga di outlet terdekat. Yuk buruan, jangan sampai kehabisan. Super seru Simpati, internetan makin seru.

0: Sebuah merek sepatu super mewah bernama Palessi baru saja membuka butik eksklusifnya di mall elit Amerika. Ratusan influencer dan sosialita diundang. Di dalam toko, sepatu-sepatu itu dilabeli harga fantastis, mencapai 9 juta rupiah sepasang. Para influencer dan orang kaya itu langsung gila. Mereka memegang sepatunya dan memuji setinggi langit. Wah, bahan kulitnya premium banget. Jahitannya sekelas desainer top Italia. Karena gengsi dan tidak mau ketinggalan tren, mereka berebut memborong sepatu itu untuk dipamerkan di media sosial. Dalam beberapa jam, toko itu meraup puluhan juta rupiah. Tapi saat mereka hendak pulang, kru toko mengunci pintu dan membongkar rahasia yang sangat memalukan. Sepatu yang mereka beli bukan barang mewah. Itu adalah sepatu obralan dari pasar murah yang harga aslinya cuma 200 ribu rupiah. Butik mewah itu hanyalah settingan. Mereka sengaja menyewa toko elit dan mengganti label harganya jadi 9 juta untuk melakukan eksperimen sosial tentang kebodohan konsumen. Fakta psikologi membuktikan, manusia seringkali tidak membeli kualitas, mereka hanya membeli gengsi. Sebuah barang rongsokan akan dipuja layaknya emas jika diletakkan di bawah lampu yang mewah. Jangan mau diperbudak oleh label harga, karena seringkali harga mahal hanyalah pajak tambahan yang kamu bayar untuk menutupi rasa insecure di dalam dirimu. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Hi people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI Recto Verso atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
2: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
1: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
3: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade meng Indihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, aja ragu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih Indihome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar Indihome. Indihome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.
1: Dari Telkomsel. X Channel Daily Opinion, Insight Beyond Headlines. Inflasi pangan tidak bisa diatasi dengan menunggu musim berganti. Inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2026 mencapai 3,19%, naik dari 2,28% pada Juli. Kenaikan terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau, disertai biaya perawatan pribadi serta transportasi. Inflasi inti juga naik menjadi 2,92%, tertinggi sejak Maret 2023. Angka ini masih berada dalam sasaran Bank Indonesia. Namun, bagi rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah dan kelas menengah bawah, harga pangan yang naik adalah tekanan yang dirasakan setiap hari, bukan sekedar statistik bulanan. Baca juga, Barclays, NatWest, dan HSBC uji transaksi deposito tokenisasi antar bank di Inggris. Pemerintah tidak boleh menunggu harga kembali normal dengan sendirinya. Pengendalian inflasi pangan membutuhkan pembenahan dari hulu hingga hilir, produktivitas petani, gudang penyimpanan, jalur distribusi, data stok, akses pasar, dan tata niaga yang tidak memberi ruang pada permainan harga. Stimulus sementara dapat membantu, tetapi masalah berulang tidak akan selesai jika pasokan selalu rapuh ketika musim berubah atau distribusi terganggu. Ketahanan pangan harus dibangun sebagai sistem, bukan respons dadakan setiap kali harga melonjak. Inflasi yang terkendali di laporan ekonomi belum tentu berarti dapur rakyat sudah aman. Keberhasilan sesungguhnya terlihat ketika keluarga dapat belanja kebutuhan pokok tanpa harus mengurangi kualitas makanannya.
2: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: sudah sobek? Atau jangan-jangan itu uang kalian? Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan di-stapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena, kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
1: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.

Seorang petani menemukan telur burung elang di hutan dan membawanya pulang, lalu menetaskannya di dalam kandang ayam peliharaannya. Elang kecil itu tumbuh besar bersama anak-anak ayam. Dia mematuk tanah mencari cacing, berkokok pelan, dan tidak pernah terbang lebih tinggi dari atap kandang, karena dia pikir dia adalah seekor ayam. Suatu hari, dia melihat seekor burung raksasa yang gagah terbang membelah badai di langit. "Burung apa itu? Hebat sekali," tanyanya kagum. Seekor ayam tua di sebelahnya menjawab, "Oh, itu elang, sang raja langit. Tapi jangan bermimpi, kita ini

0: Thanks Channel.
1: Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
2: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke MyRepublic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. MyRepublic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
3: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Ganjil genap DKI dikaji ulang, evaluasi diminta berbasis data. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan ganjil genap yang telah berjalan selama 10 tahun. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengingatkan, evaluasi tidak otomatis berarti aturan harus langsung dilonggarkan. Rani mendorong evaluasi dilakukan berdasarkan data objektif, termasuk dampaknya terhadap volume kendaraan, kecepatan lalu lintas, kemacetan, dan emisi. Menurutnya, jika hasil kajian menunjukkan ganjil genap masih efektif sebagai salah satu instrumen pengendalian lalu lintas, relaksasi perlu dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak menambah beban jalan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, pihaknya telah menggelar fokus grup discussion untuk meminta masukan masyarakat setelah kebijakan tersebut berjalan selama satu dekade. Kajian lebih mendalam akan melihat keterkaitan ganjil genap dengan perekonomian, lingkungan hidup, emisi, serta jenis kendaraan. Budi menyebut ada pelaku usaha yang mengusulkan aturan dibuat lebih fleksibel. Namun, ia juga menerima masukan dari pakar bahwa relaksasi dapat berdampak pada peningkatan kemacetan. Karena itu, Dishub DKI masih akan melakukan kajian lebih mendalam sebelum menentukan arah kebijakan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
3: People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya, X-People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang yang udah sobek atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
0: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu dengar di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Bayangkan kamu menjual sesuatu lebih murah dari biaya membuatnya. Pasti bangkrut, kan? Ada sebuah perusahaan yang melakukan sesuatu yang terdengar gila. Mereka menjual produk dengan harga lebih murah dari biaya membuatnya. Artinya, setiap kali mereka menjual produk, mereka kehilangan uang. Secara logika bisnis, itu terdengar bodoh. Tapi justru strategi itu membuat mereka sangat kaya. Contohnya adalah perusahaan printer seperti HP Inc. Printer dijual sangat murah, kadang bahkan hampir rugi. Tapi ada satu hal yang orang tidak sadar. Printer tidak bisa bekerja tanpa tinta. Dan tinta dijual dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya, orang membeli printer murah. Lalu selama bertahun-tahun mereka terus membeli tinta. Dan disitulah perusahaan mendapatkan keuntungan besar. Strategi ini disebut Razor and Blade Model. Menjual alatnya murah, tapi mendapatkan uang dari hal yang harus terus dibeli. Dan tanpa sadar, banyak dari kita masih berada di dalam strategi itu sampai hari ini. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: X People sudah kenalkah kamu dengan tetangga sekitar. Dengan mengenal tetangga, kita bisa saling menjaga dan saling peduli. Ketika kita saling kenal, jika ada hal mencurigakan, juga akan lebih cepat diketahui. Jangan ragu juga untuk memperkenalkan diri kepada tetangga. Iya, mari silahkan, hati-hati ya. Mari saling sapa, kenali tetangga. Satu senyuman, satu perkenalan bisa membuat lingkungan lebih aman. Saling rukun, sesama warga saling jaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, inspirasi segala generasi. Iklan ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

Motivasi bikin kamu semangat, tapi besok lusa kamu lupa. Yang kamu butuh bukan motivasi, tapi kesadaran kenapa kamu nggak bisa diam. Kamu bukan malas, kamu cuma belum sadar kenapa kamu harus jalan terus. Kebanyakan orang kejar semangat, tapi nggak tahu arah. Akhirnya semangat itu luntur, karena motivasi itu seperti api unggun di tengah malam. Hangat, tapi cepat padam. Tapi kalau kamu punya kesadaran, kamu jadi kayak matahari, nggak perlu dinyalakan, nggak butuh disemangati. Dia nyala, karena memang itu tugasnya. Kesadaran itu muncul saat kamu sadar, hidupmu nggak bisa diulang. Waktu ini nggak bisa dikembalikan dan nggak ada yang bisa nyelamatin kamu, kecuali kamu sendiri. Kalau kamu terus nunda, kamu cuma numpuk penyesalan buat 5

sampai 10 tahun ke depan. Jadi bukan semangat yang kamu cari, tapi alasan kenapa kamu nggak bisa lagi diam. Sadar bahwa waktu ini adalah satu-satunya yang kamu punya. Dan selama kamu gerak, kamu belum kalah. Selama kamu bangun, kamu belum selesai. Kamu nggak perlu meledak, kamu cuma perlu nyala. Terus, tiap hari, itu yang ngebentuk kamu. Inspiration for every generation. X Channel. This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

Hai X People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Humani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

0: X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ar-Rahman.
0: Allah yang Maha Pengasih.
1: 'Allamal Qur'an.
0: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
1: Khalaqal insan.
0: Dia menciptakan manusia.
1: 'Allamahul bayan.
0: Mengajarnya pandai berbicara.
1: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
0: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
1: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
0: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
1: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
0: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
1: Alla tatawaw fil mizan.
0: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
1: Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan.
0: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
1: Wal arda wada'aha lil anam.
0: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
1: Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam.
0: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
1: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
0: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.

0: Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
0: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
1: بينهما برزخ لا يبغيان.
0: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alayha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ.
0: Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُدْهَامَّتَانِ.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ.
0: Di dalam keduanya surga itu, ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ.
0: Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Welcome to X.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan, banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok, jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'aha an-nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu too late, kata orang kulon, sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat, itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil, ini Dajjal-Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya, ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal-Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal-Dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia, berpaling dari jalan Allah, mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna Dajjal, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu, yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak. Yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, dajjalnya kan iblis. Betul?
1: Betul.
0: Apa sih dan kerayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang dajjal yang namanya iblis ini, Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga, Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat, itu adalah dajjal-dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah dajjal-dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, dajjal ini muncul, dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati. Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah duhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yawma ta'ti sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadha azabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adikuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis kudsi itu ada keterangan, Inna Allah Azza wa Jalla yakulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil. Kata Allah, Israfil, Iza sami'ta qailan yakul Allah, Allah, fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah, Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha. Menghormati orang yang mengucapkan Allah, Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil, itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim, seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar kiamat hancur-hancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, "Israfil, tiup sangkakalamu." Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar, lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran. Meri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya al-qari'ah. Wa mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, "Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini." Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, "Enggak perlu serepot itu." Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam apa 40 hari apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, limanil mulkul yauma, siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana, ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digeragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini, waktu di dunia suka nyolong, hanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, enggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan enggak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
2: Betul.
0: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan.
2: Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing.
0: Apa amalan anjing?
2: Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri. Sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir, tapi akan dihisab lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, wong kita se-RT saja di absen, kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang 4 persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Pulan bin Pulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Di kala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang akan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan 2 superkomputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. 2 malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini. Di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang.

proses penghisaban lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar, let, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan. Ada yang selamat sampai ke ujung, ke surga. Ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara, kaum muslimin yang saya hormati. Dengan demikian, mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, "Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah." Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Zar yang waktu itu diajak bicara heran, "Ya Rasul, kok gampang betul?" "Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga." Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati, masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis Qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga, masuk surga, yang neraka, masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, "Eh, malaikat Malik, lah baik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana, yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarot dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua?" "Sudah ya Allah." "Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik." "Saya?" "Iya." "Masuk neraka." "Mau apa ya Allah?" Kata Allah, "Akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min iman." Kau masuk neraka, cari di dalam neraka

0: Orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar.
1: Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok enggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah. Pergi, masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu. Yang enggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas, iya, emang baru sampai. Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu, mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Masalakakum fi saqar? Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang, mas. Sholat mah enggak saya. Tidak pernah ngasih makan fakir miskin. Tidak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya tidak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos. Itu juga pengurus sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam. Itu dimasukkan namanya, enggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya. Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Enggak pakai transit, enggak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Saqar. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk surga. Wah, ini sudah fit ini. Ashabul jannah, penduduk surga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati, merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah rajin ke masjid, banyak duitnya ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen, orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara, ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa, syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit. Kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil basar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa.
1: عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
0: Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya.
1: أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
0: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
0: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: Sanasimuhu 'alal khurtum.
0: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.
1: In

0: Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari.
1: وَلَا يَسْتَثْنُونَ
0: Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil.
1: Anirdu ala harfikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fantalaqu wa hum yatakhafatun.
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa ghadaw 'ala hardin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat."
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsathuhum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?"

0: mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim."
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ.
0: Mereka berkata, "Celaka kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas."

0: mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wa la'dzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: Afanaj'alu al-muslimina kal-mujrimin.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: Ma lakum kaifa tahkumun?
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: Am lakum kitabun fihi tadrusun?
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: Inna lakum fihi lama takhayyarun.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu?
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar.

Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka diseru untuk bersujud. Maka mereka tidak mampu.

pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.

0: maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun?
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya?

maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin.
0: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: Welcome to X Channel Radio.

هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya dan berkata, Ya Rab, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrabnya. Allah telah menghabar gembirakan kepadamu wahai Zakaria dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah dan kelak dia akan menjadi panutan dan juga berkemampuan untuk menahan hawa nafsunya dan dia kelak akan menjadi seorang nabi dan dia termasuk orang-orang yang saleh. Qala rabbi aina yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati akir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Dan Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul? Maka Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Qala rabbi ij'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Wadhkur rabbaka kathiran wasabbih bil ashi wal ibkar. Maka Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah kepadaku sebuah tanda. Maka Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah memuji Tuhannya pada waktu pedang, pada waktu di petang hari dan pagi hari. Inilah cuplikan kisah di dalam surah Al-Imran. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Humairah Channel ataupun Kiswah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita mengenal biografi Nabi Allah Zakaria. Kita tahu bahwa Zakaria ini nasabnya sampai kepada Israel. Dan Israel artinya Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Dan ada juga yang mengatakan seperti Ibnu Khaldun mengatakan bahwa Zakaria ini sampai nasabnya kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, salah satu keturunan Yahuda, putra daripada Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Dan ada yang mengatakan yang lainnya. Dan kita tahu bahwa saya singgung di awal, Zakaria termasuk kibarur rabbaniin, pembesar dari pembesar-pembesar yang memakmurkan Baitul Maqdis bersama keluarga Imran. Dan Nabi Zakaria ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang banyak, nanti saya akan ceritakan apa saja ujiannya. Tetapi Nabi Zakaria ini walaupun seorang nabi, disebutkan pekerjaannya itu adalah najar, tukang kayu, mungkin bahasa kitanya mebel gitu ya. Itulah pekerjaan Nabi Allah Zakaria, artinya dia bekerja dengan tangannya, dengan hasil jerih keringatnya, dan begitulah para nabi.
Mereka bekerja dengan hasil jerih payah dirinya untuk menghidupi diri dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, sebagaimana layaknya para nabi yang lainnya, Nabi Zakaria ini mendapatkan tantangan di mana kaumnya tidak banyak yang beriman. Bahkan kerabat-kerabatnya sendiri juga banyak yang menentang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun." Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian mereka itu mendustakan para nabi. Lah Zakaria juga sama mendapatkan hal yang serupa dengan nabi-nabi sebelumnya, didustakan kaumnya. Sehingga ada kekhawatiran bagi Zakaria kalau seandainya dia tidak punya keturunan, maka tidak ada lagi yang bisa memperbaiki kaum dan kerabatnya. Dari situ Zakaria terus berdoa, tidak bosan-bosannya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Makanya dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzikra rahmati rabbika 'abdahu Zakaria." Dzikra rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Yang dibicarakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu yang diberikan kepada hambanya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiya. Ketika dia terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan suara yang lembut. Artinya Zakaria terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bosan-bosannya. Makanya kemudian karena kekhawatiran itulah, kalau seandainya tidak ada keturunan yang meneruskan dakwah dari keluarga Ya'qub, terutama kerabat-kerabatnya, makanya dia mengatakan, "Wa inni khiftul mawaliya miwara'i. Wa inni khiftul mawaliya miwara'i." Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Tidak ada yang mengarahkan mereka, belum lagi kaumnya yang mendustakan dakwahnya. Kemudian Zakaria pun mengatakan, "Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiya." Di mana kalau aku memiliki keturunan, dia bisa mewarisi diriku dan mewarisi dari keturunan keluarga Ya'qub. Tentu yang dimaksud mewarisi di sini bukan harta, tetapi al-ilm wa nubuwah, ilmu dan kenabian. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan itu. Namun bagaimana ceritanya sampai kemudian Nabi Allah Zakaria diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dianugerahkan kepada Zakaria ini seorang anak yang bernama Yahya. Di sini kisah dimulai dalam surah Al-Imran. Ketika Zakaria alaihi salatu wassalam melakukan qur'ah undian bersama ahli-ahli ibadah yang lainnya, ketika keluarga Imran menyerahkan Maryam untuk siapa yang berhak mengkafilnya, maka Zakaria mendapatkan undian itu dan dia berhak untuk mengkafil Maryam. Karena bagaimanapun Zakaria itu masih pamannya, karena dia menikah dengan saudari daripada ibu Maryam, namanya Hanna. Hanna suami Imran punya adik perempuan dinikahi Zakaria. Artinya masih ada hubungan kerabat. Lah Zakaria lah ini kemudian mengasuh Maryam. Sampai ketika ada peristiwa, ketika Zakaria masuk ke mihrab Maryam, rupanya didapati banyak makanan. Anehnya lagi makanan yang ada di musim panas ada pula di musim dingin atau sebaliknya. Kemudian melihat Maryam yang masih kecil diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan makanan dari langit secara langsung. Dan tentu karamah di sini menunjukkan bahwa Maryam adalah seorang wali Allah. Tetapi bukan berarti setiap wali Allah itu harus memiliki karamah, tidak. Abu Bakar tidak memiliki karamah, artinya
tidak dikisahkan kepada kita Abu Bakar itu memiliki hal-hal yang ajaib, yang aneh, yang tidak dimiliki manusia. Apa kemudian kita katakan karena dia tidak punya karamah Abu Bakar bukan wali? Tentu tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena keanehan-keanehan di dunia ini, terkadang ada orang yang salah sangka. Ketika ada orang yang memiliki keanehan, langsung disebut wali. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza ra'aita ar-rajula, apabila engkau melihat seseorang, yamshi 'alal ma'u yatiru fil hawa, bisa berjalan di atas air atau bisa terbang, maka lihat amalannya, cocokkan amalannya dengan Quran dan Sunnah. Kalau memang amalannya cocok dengan Quran dan Sunnah, dia wali Allah. Tapi kalau tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, dia wali syaitan, walinya syaitan. Makanya tidak setiap keanehan itu langsung pemiliknya dikatakan wali. Karamah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Karena keanehan di dunia ini cuma tiga. Mukjizat diberikan kepada para nabi, karamah diberikan kepada para wali, dan sihir, nah itulah hamba-hamba syaitan, dukun dan yang semacamnya. Nah, ketika kita kembali ke kisah, Zakaria ini masuk ke mihrab Maryam. Maryam ini mendapatkan karamah dari Allah, banyak makanan terutama buah-buahan, sehingga Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam bertanya kepada Maryam, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqan, qala ya Maryam anna laki hadha, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuku man yasha bighairi hisab. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, maka ketika Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, sekali lagi Maryam itu mihrab itu tempat khusus ibadah, tiba-tiba kemudian Zakaria mendapatkan banyak makanan di mihrab Maryam itu. Maka Zakaria bertanya kepada Maryam, wahai Maryam, dari mana ini kau peroleh? Siapa yang kasih? Maka dengan yakinnya Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah, dia datang dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab, karena Allah memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa ada perhitungan. Mendengar ucapan Maryam ini masuk ke akal Zakaria, seolah-olah Zakaria mengatakan ini Maryam masih kecil, dia tidak pernah menghabiskan waktu kecuali untuk ibadah, kemudian Allah sayang dan Allah berikan karamah, kenapa aku tidak sama dengan dia? Maka dari situ kemudian Zakaria mengikuti cara Maryam, akhirnya dia tidak pernah keluar dari mihrabnya dan terus berdoa. Dari sinilah Allah katakan, hunalika da'a Zakaria rabba, qala rabbi habli min ladunka durriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa pada Tuhannya dan dia mengatakan, qala rabbi habli, ya Rabb, hibahkan kepada aku. Lihat bagaimana ibarah Al-Quran, Zakaria tidak mengatakan Rabbi urzukni, Rabbi a'tani, wahai Rabb, berikan rizki kepada aku, atau ya Rabb, berikan kepada aku anak. Bukan begitu bahasanya, tapi menggunakan bahasa habli, dari kata hibah. Seolah-olah, dan kita tahu bahwa bahasa hibah itu artinya memberi tanpa diminta, itu disebut hibah. Kalau orang kemudian memberi tanpa diminta, berarti itu definisi hibah. Jadi Zakaria mengatakan habli, maksudnya seolah-olah kalau saya bahasakan, Nabi Zakaria mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak, hibahkan kepadaku anak. Dan kalau engkau berikan aku anak, tidak akan berkurang kekayaan, tidak akan berkurang kekuasaanmu. Apalah seorang anak dibandingkan kekuasaanmu, ya Rabb. Makanya itu yang dijadikan bahasa berdoanya Zakaria, Rabbi habli min ladunka, ya Rabb, hibahkan kepadaku seorang anak dari sisimu. Dzurriyatan thayyibatan,
yang kelak akan menjadi keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Dengan yakinnya Zakaria mengatakan, karena engkau zat yang maha mendengar doa. Yakin siapapun yang berdoa kepada Allah, pasti Allah mendengar doa kita. Soal mengijabah inilah, ada yang langsung diijabah kontan dengan doanya, ada yang kemudian ditukar doanya dengan dihindarkan dari musibah, ada juga doa itu tidak dikabulkan di dunia tapi menjadi tabungan kelak di sorga. Jadi tidak ada ruginya orang berdoa itu. Lah karena Zakaria terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah itu rahim, kasih sayangnya lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku menjangkau kemurkaanku. Makanya ada kisah di kisah-kisah Israelian. Ketika di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada seorang wanita mandul bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu agar aku dapat anak." Maka Musa pun kemudian berbicara dengan Allah dan mengatakan, "Ya Rab, si fulan datang kepadaku dan dia ingin punya anak." Tetapi Allah mengatakan, "Tidak mungkin, sudah kutakdirkan dia mandul. Katakan kepada wanita itu." Akhirnya Musa berkata kepada wanita itu, "Kau tidak mungkin punya anak, kau mandul." Kemudian wanita ini menangis, kemudian pulang. Besoknya bicara lagi dengan Nabi Musa agar berdialog dengan Allah, agar Allah memberikan keturunan kepadanya. Tapi jawabannya sama, sampai 3 kali. Akhirnya wanita ini tidak pernah kembali ke Nabi Musa karena akan kecewa jawabannya. Sudah lama waktu, tiba-tiba kemudian Musa berjumpa dengan wanita itu sedang menggendong bayi. Maka Musa mengatakan, "Itu bayi siapa?" Maka perempuan itu mengatakan, "Ini bayi saya." "Lah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan kau mandul?" Maka wanita ini mengatakan, "Saya tidak tahu, saya hanya berdoa, berdoa, berdoa, berdoa, akhirnya Allah kabulkan permintaanku." Maka Nabi Musa datang kepada Allah Azza wa Jalla kemudian berdialog, "Ya Rabb, bukankah kau yang menghabarkan kepada ku wanita itu mandul? Kenapa kau beri anak dia?" Maka Allah mengatakan, "Ya Musa, sesungguhnya wanita itu terus talaha, merengek-rengek kepada aku, berdoa, terus berdoa. Akhirnya aku berikan kasih sayang kepada wanita itu dan kuberikan dia keturunan." Begitulah dahsyatnya sebuah doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir catatan para malaikat kecuali dengan doa. Makanya Zakaria mengatakan, "Innaka sami'ud du'a." Kemudian Allah mengatakan, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab." Maka para malaikat kemudian diutus oleh Allah untuk datang kepada Zakaria memberi kabar gembira bahwa kelak Zakaria itu akan punya keturunan. Lihat bagaimana Al-Quran mengatakan, "Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab." Kabar gembira itu disampaikan oleh para malaikat ketika Zakaria sedang salat di mihrab. Artinya bahwa salat itu memiliki faedah besar, bisa menghilangkan setiap kesulitan dan keperitan hidup kita. Betapa banyak orang-orang yang kemudian susah, tiba-tiba kemudian dia salat, tenang hidupnya. Maka bagi Anda yang dirundung kesusahan, gundah gulana, dirundung dengan kesempitan, dirundung dengan banyaknya masalah, salat. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam salat Anda agar dimudahkan semua urusan Anda. Maka yakinlah salat itu bisa menolong Anda. Makanya Allah mengatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Mintalah pertolongan kepada dengan kesabaran dan dengan salat. Makanya di sini Allah mengkhabar gembirakan, tidak sedang Zakaria mungkin sedang tidur, sedang bicara, sedang jalan, tidak, tetapi mengkhabar gembirakan Zakaria sedang salat. Apa kabar gembiranya? "Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin." Bahwa Allah akan mengkhabarkan gembira kepada wahai Zakaria akan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah dan kelak akan jadi panutan dan dia bisa mencegah hawa nafsu.

ujian tersendiri bagi Nabi Zakaria. Jadi istrinya itu muamalahnya tidak baik. Mungkin bisa juga penyebabnya karena dia sudah tua, sudah menopause, tidak keluar haid lagi. Artinya sudah mandul, tidak mungkin punya keturunan. Jadi setiap istri memandang orang-orang yang sebaya dengan dia, dari wanita-wanita yang sezamannya itu, yang sudah punya anak, sudah punya cucu, ngomong cucu ke sana kemari, cemburu. Sehingga akhirnya tasakhut, suka marah-marah. Pokoknya disebutkan oleh para ulama, su'ul mu'amalah, buruk mu'amalahnya dengan Nabi Allah Zakaria ini. Dan begitulah kehidupan berumah tangga. Terkadang pertengkaran dalam rumah tangga itu pemicunya adalah seorang istri karena buruknya akhlaknya. Saya contohkan dalam beberapa riwayat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil. Ingat namanya Safwan ibn Mu'attil. Safwan ibn Mu'attil ini suatu ketika diadukan oleh istrinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan kasar Safwan kepada istrinya ini. Maka datanglah Safwan bersama istrinya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kemudian Safwan ini dipermalukan istrinya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, suamiku ini kalau aku sedang sholat, selesai sholat dia memukul diriku. Dia mengatakan ini apa namanya, apabila aku sedang sholat, selesai sholat dia memukul diriku. Ya dribuni idza shallaitu, dia suka memukulku apabila aku selesai sholat. Kemudian yufattiruni, dan dia membuat aku batal. Idza sumtu, apabila aku puasa." Kemudian dia mengatakan, "Dan dia selalu sholat subuh itu ketika mendekati terbit fajar." Afan, mendekati hatta tatlu asyamsi, sampai matahari terbit baru dia sholat subuh. Secara logika, kalau orang mendengar aduan istri seperti itu kepada Rasul, pasti yang disalahkan suaminya. Pertama, dia suka mukul. Yang kedua, suami istrinya dilarang puasa. Yang ketiga, sholat subuhnya ketika terbit matahari. Mungkin orang mengatakan, ini masalah Safwan ini. Tapi Nabi SAW tentu tidak mau mendengar satu pihak. Rasul akan meminta keterangan Safwan, betul gak tuduhan istrimu? Maka Safwan mengatakan di hadapan Nabi SAW, "Wahai Rasul, kenapa aku memukul istriku ketika dia selesai sholat? Istriku ini pemalas. Banyak pekerjaan rumah yang dilalaikan oleh dia. Ya, tugas istri kan nyapu, ngepel, atau nyuci, masak gitu ya. Itulah rutinitas istri. Nah, istriku tuh malas. Tapi kalau dia sholat, dipanjangkannya pula sholat dia. Dia baca banyak surat. Mungkin habis Al-Baqarah, Al-Imran, habis Al-Imran, An-Nisa, kan lama jadi sholatnya. Mengabaikan yang lainnya, tapi kalau sholat dia lama. Kan boleh saja sholat itu baca satu surat pendek atau satu surat saja, tidak perlu kemudian dirangkap-rangkap banyak surat, supaya lekas sholatnya dan bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya. Apa salah saya memukulnya?" Tentu memukul seorang sahabat kepada istri bukan seperti memukul orang sekarang gitu ya. Sekarang dipukul, dihajar betul gitu ya. Jadi adapun yang kedua, kenapa aku membuat dia batal puasa dia? Aku ini anak muda, syahwatku tinggi. Tidak mungkin kemudian aku biarkan syahwatku diberikan kepada orang. Ya, aku berikan kepada istriku, dan makanya aku suruh dia jangan pernah puasa, maksudnya puasa sunnah. Adapun yang ketiga, karena diriku dan keluargaku sebelum masuk Islam itu terbiasa bergadang malam, sehingga terkadang bangun ketika selepas terbit matahari, dan itu terbawa sampai hari ini. Maka Nabi SAW akhirnya membela Safwan ibn Mu'attil, karena Safwan ini suka tidur.
Makanya ketika kisah hadisul ifki,

tentang berita bohong Aisyah berzina dengan Safwan ibn Mu'attil ini. Kan kejadiannya seperti ini. Jadi Safwan ini kan ketiduran, karena memang orangnya suka tidur. Jadi pasukan itu sudah berangkat menuju Madinah. Dia enggak sadar satu persatu rombongan pasukan itu pergi ke Madinah, sementara dia tidur sendirian. Jadi ketika dia terbangun, pasukan sudah enggak ada karena sudah berangkat pulang ke Madinah. Maka dia akhirnya berangkat sendirian menunggang untanya itu. Lah di tengah jalan dia mendapati Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tertinggal juga oleh kafilah pasukan Rasul, karena ketika itu Aisyah hendak buang hajat dalam riwayat, karena cincinnya kemudian jatuh dan mencarinya. Disangka pasukan Aisyah itu sudah masuk ke tenda yang di atas unta, maka ditinggalkannya. Rupanya Allah takdirkan tidak. Lah berjumpalah Safwan di tengah jalan, kemudian diantar sampai ke Madinah. Jadi memang Safwan seperti itu, makanya dia kadang telat bangun gitu. Tapi ini jangan dijadikan dalil tentang perbuatan Safwan ini kita kemudian subuhnya telat-telat terus, bukan. Enggak bisa, itu bukan dalilnya, karena ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan salat tepat waktu, pahala di sub pertama dan begitu seterusnya. Tapi dari kisah ini siapa yang memulai? Istrinya yang membuat permasalahan di keluarga itu, istrinya kan. Karena dia pemalas masalahnya. Ini satu kisah. Kisah yang kedua, kisah tentang Salma, maula Nabi sallallahu alaihi wasallam dan suaminya Abu Rafi ibn Khadid, seorang pemanah handal, sama-sama maula Rasul, kemudian menikah. Lah kasusnya sama, ini Abu Rafi ini kalau solat kemudian hadas tidak membatalkan solatnya. Harusnya kan kalau solat hadas kemudian berwudu, diulang lagi solatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kan, apabila salah seorang di antara kalian berhadas, berwudulah kan begitu. Lah istrinya ini suka teriak-teriak apabila Safwan sedang solat, dia teriak-teriak mengingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mungkin kurang baik cara penyampaiannya. Makanya selepas solat Abu Rafi ini tidak terima, akhirnya memukul istrinya. Di sini menunjukkan bahwa niat yang baik kalau penyampaiannya salah jadi tidak baik. Maka dalam dakwah pun sama, ada niatnya orang itu ingin mencegah kemungkaran karena mungkin orang ini melakukan kesyirikan, penyimpangan sunnah atau yang lainnya, tapi caranya kasar, caranya keras gitu, akhirnya tidak diterima. Makanya Allah mengatakan, kalau seandainya engkau itu faddan ghalidul qalbi lan faddu min hauli, kalau dakwah keras wahai Muhammad, orang lari kan begitu. Jadi Nabi SAW kemudian tertawa dan mengatakan, sebaiknya kau jangan pukul istrimu, kau nasihati saja. Ya. Tapi siapa yang memulai di sini? Istrinya kan begitu. Jadi terkadang ikhtilafat jauziyah itu, perselisihan keluarga itu yang memicu pertama istrinya. Atau contoh yang ketiga, kisah Thabit ibn Qais al-Mushammas. Thabit ibn Qais al-Mushammas. Dia punya istri cantik, bahkan termasuk wanita yang paling cantik dari wanita-wanita Ansar. Suatu ketika suaminya berjalan bersama teman-temannya, dipandang oleh istrinya itu, rupanya suaminya jelek sendiri. Teman-temannya ganteng-ganteng, gagah-gagah semua. Akhirnya dia pun mulai luntur cintanya dan mengatakan, kenapa aku harus bertahan dengan Thabit suamiku? Aku kan cantik. Kalau aku bercerai dengan dia, banyak laki-laki tampan yang akan mengejarku menurut dia. Akhirnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasul, aku tidak mencela Thabit dari segi agama dan akhlaknya. Aku puji itu. Tapi aku takut kufur dengan dia. Lihat bahasa dia, aku takut kufur. Dia hendak mengatakan tapi dia enggak tampan, dia enggak gagah, akhirnya luntur cintaku. Tetapi dia menggunakan bahasa umum, aku takut kufur kepada dia. Tidak bisa melayani karena hilang cinta. Akhirnya Rasul memanggil Thabit ibn Qais dan mengatakan, ya Thabit, istrimu gugat cerai hulu, gimana ini? Kata Thabit, saya enggak mau. Tapi istrinya memaksa. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan kepada istrinya, ataruddina hadiqatahu, maukah kau kembalikan maharnya berupa kebun Thabit yang dulu diberikan sebagai maharmu? Kata istrinya, ya. Akhirnya dikembalikanlah kebun itu dan terjadilah hulu gugat cerai di sini. Allah takdirkan wanita itu sesuai dengan keinginannya. Dia menikah dengan laki-laki yang gagah, yang tampan. Tetapi
lambat laun dia kecewa gara-gara yang suami baru ini tidak bisa memuaskan dalam urusan ranjang. Akhirnya dia cari pasal supaya bercerai lagi dengan suami yang kedua dan ingin kembali kepada suami yang pertama. Ya, terkadang apa yang Anda anggap baik belum tentu baik di hadapan Allah. Tapi Rasul tidak. Pernikahan bukan main-main. Bukan seperti itu caranya. Tapi dari tiga kasus ini, siapa yang memicu? Istri. Ya. Makanya kalau seandainya istri itu baik, istri itu sayang, pasti suami itu juga akan lebih baik dan lebih sayang dibandingkan istrinya. Lihat bagaimana Khadijah. Khadijah sudah meninggal loh, sudah meninggal Khadijah itu. Tetapi Nabi SAW terngiang-ngiang, teringat-ingat tentang Khadijah. Sampai suatu ketika Khalah bintu Khuwailid masuk, dan itu saudari dari Khadijah, mengetuk rumah Rasul. Kemudian Rasul mendengar suaranya. Yang namanya saudara tentu akan ada kemiripan suara, kemiripan bahasa kan gitu ya. Jadi ketika dia mendengar suara saudari daripada Khadijah, Khalah ibn Khuwailid ini langsung teringat dengan Khadijah, kemudian menangis. Bahkan saking seringnya menyebut Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha sampai cemburu dan mengatakan, ya Rasul, ya perempuan tua sudah meninggal pun, kau sudah dapat gantinya seorang gadis masih muda pun. Tapi Rasul mengatakan, ya Aisyah, beda kau dengan Khadijah. Khadijah itu orang yang beriman di saat manusia kufur, orang yang menginfakkan semua harta di saat manusia bakhil, bahkan keturunanku datang dari sulbi Khadijah. Lihat sayangnya Rasul kepada Khadijah karena kebaikannya kan gitu ya. Karena kebaikan, bahkan terkadang Nabi SAW menyembelih kambing kemudian membagi-bagi kepada teman-teman Khadijah yang masih hidup. Sampai seperti itu. Jadi kalau seandainya istri itu baik, pasti sayang suami itu, bahkan akan dikenang walaupun istri sudah mati, seperti kenangan Rasul kepada Khadijah bintu Khuwailid. Maka jadilah istri-istri yang baik. Kita kembali ke kisah bahwa lah Nabi Zakaria ini diuji oleh istrinya. Istrinya itu su'ul khuluq, ya, jelek akhlaknya, jelek muamalahnya kepada Nabi Zakaria di masa tuanya. Karena mungkin tadi faktor tidak punya anak, sudah tidak head lagi, tidak mandul punya keturunan, akhirnya jadi temperamen, mudah marah gitu ya. Tolong di belakang jangan marah, jangan ributnya, nanti masuk pula di sini. Kalau mau ribut di luar saja atau ke hutan Jabal Uhud sekalian. Jadi akhirnya kemudian Nabi Zakaria terus berusaha menasihati istrinya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terus berdoa, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya. Apa firmannya? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zauja. Dan kami kabulkan permintaan Zakaria, dan kami anugerahkan kepada Zakaria Yahya, dan kami aslahna lahu zauja, kami perbaiki istrinya. Memang ada penafsiran tentang kalimat aslahna lahu zauja ini, dan kami perbaiki istrinya Zakaria ini. Ada yang mengatakan bahwa istrinya Zakaria itu kenapa dia mandul, karena sudah menopause, sudah tidak keluar haid lagi. Maka karena Zakaria terus berdoa kepada Allah ingin punya keturunan, Allah takdirkan akhirnya dia haid lagi. Itu ada juga yang mentafsirkan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa aslahna lahu zauja itu artinya Allah berikan keturunan dari istri Zakaria ini, dan ada juga yang mengatakan Allah perbaiki akhlak buruknya sehingga dia menjadi wanita yang saleha, berbakti lagi kepada suaminya dan tidak pernah marah-marah lagi, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan lagi, sudah santun dia ucapannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ujian dari istrinya. Dan satu sisi ujian yang paling berat adalah ketika dia tidak punya keturunan, sementara dia harus punya penerus untuk menjadikan istafet dakwah Zakaria mendakwahi Bani Israel. Karena Bani Israel ini, terutama orang-orang Yahudi, mereka tidak mau beriman. Akhlaknya buruk, mendustakan para nabi, bahkan sebagian mereka membunuh para nabi. Bahkan Zakaria pun berakhir dengan pembunuhan, termasuk putranya Yahya. Dan itu sudah saya jelaskan semalam kajian tentang kisah Nabi Yahya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
Lah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa Zakaria akan punya anak, kita lanjut pada surah Al Imran. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imraati akirun. Qala kadzalika Allahu yaf'alu man yasha. Dia mengatakan, ya Rabb, mana mungkin aku punya keturunan sementara usiaku sudah lanjut. Ada yang mengatakan bahwa usia Zakaria itu menurut Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mengambil menukilkan pendapat ahli sejarah juga, bahwa usianya itu 100 lebih. Sudah tua, sudah renta. Kibari itiyah. Itiyah itu artinya sudah tua sekali gitu ya, dalam surah Maryam itu. Wa qad balagani al-kibaru, bahkan dalam surah Maryam itu, washta'ala ra'si syaibah. Dan seluruh kepalaku sudah berubah. Jadi dia sudah tua, ditambah-tambah wa mra'ati akir, istrinya mandul karena sudah menopause, sudah tidak keluar haid, artinya tidak mungkin punya keturunan. Tetapi Allah itu berkuasa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin karena doa. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha, begitulah Allah berbuat sekehendaknya. La tas'al amman yaf'al wa hum yus'alun, jangan kau tanya bagaimana Allah berbuat, bahkan Allah yang berhak bertanya tentang perbuatan kalian. Jadi Allah itu ala kulli syai'in qadir, Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Maka dalam ayat yang lain, walam taku syai'an, dulu engkau juga tidak ada wahai Zakaria, kemudian aku yang ciptakan engkau. Artinya tidak mustahil bagi Allah kemudian memberikan keturunan berupa Yahya. Kemudian Zakaria mengatakan kepada, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ya Rabb, taib, kalau seandainya engkau hendak menganugerahkan Yahya kepada aku, lalu apa tandanya, apa cirinya, apa alamatnya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, Rabbi j'alli ayah, tolong berikan tanda kepadaku. Qala ayatuka alla tukalliman nas thalathata ayyam illa ramza. Nanti kalau engkau tidak mampu bicara alias bisu selama 3 hari, dan kau hanya bisa mengisyaratkan dengan tanganmu atau mungkin dengan tulisan begitu ya, nah itulah tandanya. Maka suatu hari kemudian Ayub pun berdoa kepada Allah di mihrabnya, salat, berzikir, mengingat Allah Azza wa Jal, tiba-tiba dia tidak bisa bicara, zikir pun tidak bisa, tiba-tiba bisu, membisu. Dan itu selama 3 hari. Zakaria baru sadar Allah pernah mengatakan ini bagian daripada tanda-tanda bahwa istrinya yang mandul akan kembali hamil. Akhirnya kemudian Zakaria pun senang kalau tanda-tanda itu sudah datang. Dia tidak bisa bicara selama 3 hari, membisu, dan hanya dengan isyarat saja. Artinya kabar gembira sudah datang kepada Zakaria berupa kehamilan istrinya. Maka saking senangnya Zakaria, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wadhkur rabbaka kathiran wasabbih bil ashiyi wal ibkar. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah di waktu petang, di waktu pagi dan petang. Dan dalam surah Maryam, dalam surah Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan kepada Zakaria, suruh keluar kepada kaumnya, suruh keluar kepada kaumnya. Kemudian fakharaja ala qaumihi, dia pun keluar kepada kaumnya, minal mihrab, keluar dari mihrabnya, faauha ilaihim, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, ansabbihu bukratan wa asyia, agar mereka banyak-banyak bertasbih di waktu pagi dan juga petang. Dan itu menunjukkan apa? Allah itu suka kalau seandainya orang menampakkan asar daripada nikmat Allah. Makanya Allah mengatakan fa bi ni'mati rabbika fahaddis, maka dengan nikmat Allah tampakkan nikmat itu. Karena banyak orang-orang yang diberikan nikmat tidak mau menampakkan nikmat. Seperti ada orang kaya gitu ya, dia bisa beli pakaian yang bagus yang syar'i, tidak mau dibeli, malah yang compang-camping enggak karu-karuan gitu ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah setelah kejadian inilah, maka istrinya Zakaria pun kemudian hamil. Sampai akhirnya setelah kehamilannya menua, kemudian lahirlah Yahya yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Yahya itu satu-satunya nama yang Allah anugerahkan kepada Zakaria, dan tidak ada nama sebelumnya yang disebut dengan Yahya.
Dan dia Allah katakan anak ini akan menjadi sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin. Maka Yahya akan menjadi panutan. Ya, Yahya menjadi rujukan bagi kaumnya. Karena Yahya diberikan kecerdasan sejari kecil, mampu menguasai Taurat, sehingga kalau dia berceramah itu membuat orang menangis semuanya, karena memang Yahya itu suka menangis. Wahasuran, bahkan dia orang yang bisa menahan hawa nafsunya, karena dia punya kelembutan, hananan min ladun, kelembutan yang Allah anugerahkan kepada Yahya, sehingga dia sangat sayang dengan makhluk-makhluk Allah, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan. Bahkan dia kalau dapat makanan, maka dia ke hutan kemudian dikasih makan semua binatang-binatang hutan itu. Lihat bagaimana contoh, bagaimana seorang Nabi mencontohkan kepada kita untuk berbuat baik, bukan hanya kepada manusia, sampai kepada binatang, sampai kepada tumbuh-tumbuhan. Tapi zaman sekarang tidak. Betapa banyak orang yang menyiksa binatang. Dia tidak tahu hadis Nabi SAW, udzibatil mar'atu fi hirratin habasatha, seorang wanita diadab dan dimasukkan ke neraka gara-gara kucing yang dirawatnya sampai mati karena enggak dikasih makan dan minum. Betapa banyak orang-orang yang tidak pernah merawat hutan, ditebang sana sini, akhirnya longsor, banjir, bencana di mana-mana. Subhanallah ikhwan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjadi hasur dan nabi. Seorang nabi, bapaknya nabi, dia pun seorang nabi, kemudian punya kerabat juga seorang nabi, Isa bin Maryam, dan turunan daripada nabi Dawud, Sulaiman, Yaqub, semua turunan nabi. Nabi Allah Dawud, apa, Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wasalam secara nasab, dan juga Yahya alaihi salatu wasalam secara nasab, nasab para nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah, maka setelah dianugerahkan Yahya, dan Yahya pun menjadi nabi setelah besar, kemudian menggantikan estafet dakwahnya, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan putranya harus dibantai oleh tentara Herodia. Dan ini sudah saya kisahkan, Anda bisa dengar di YouTube, dalam kisah Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam. Rupanya nasib Zakaria pun sama. Jadi ketika putranya kemudian dipenggal lehernya oleh tentara Herodia ini, kemudian jasadnya diberikan kepada Zakaria, kepalanya dibawa dengan bejana emas ke istana. Maka akhirnya ketika itu ada rencana pembunuhan juga kepada bapaknya. Nah, ketika itu Zakaria ada di kebun, dicari sama tentara-tentara Herodia ini untuk dibunuh itu. Maka salah satu pohon yang ada di kebun itu kemudian memanggil Zakaria dan mengatakan, kemarilah kau Zakaria, sembunyilah dalam pohonku ini. Akhirnya kemudian terbelahlah pohon itu, dia masuk dalam pohon, kemudian pohon itu menyembunyikan jasad Zakaria. Tetapi Allah takdirkan iblis menjelma manusia, tahu di mana letak persembunyian Zakaria. Jadi ketika Zakaria masuk ke dalam pohon itu, iblis melihatnya, akhirnya dia berbentuk manusia, memberitahu pasukan bahwa Zakaria ada di situ. Kemudian berakhir dengan penggergajian pohon dan berakhir dengan kematian Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Itulah kisah singkat dari Nabi Allah Zakaria, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan akhirnya saya hanya bisa menutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu

Yo, ex-people, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

Di sebuah desa, ada seorang anak kecil yang selalu menjadi bahan tertawaan. Setiap hari, warga dewasa memanggilnya untuk sebuah permainan. Mereka menyodorkan selembar uang 100.000 rupiah dan koin 500 perak, lalu menyuruh anak itu memilih yang mana yang dia mau. Dengan wajah kegirangan, anak itu selalu memilih koin 500 perak. Warga tertawa terbahak-bahak melihat kebodohannya. Hal ini terus berulang setiap hari. Bahkan saat ada turis yang datang, warga selalu memamerkan kebodohan anak ini sebagai tontonan gratis. Dan anak itu tetap saja memilih uang koin receh. Suatu hari seorang kakek bertanya diam-diam, "Nah, apa kamu tidak tahu uang kertas itu nilainya jauh lebih besar? Kenapa selalu pilih koin?" Anak itu tiba-tiba tersenyum licik dan menjawab, "Tentu saja saya tahu, kek. Tapi di hari saya memilih uang 100.000, orang-orang akan berhenti tertawa, permainan selesai, dan tidak ada lagi yang mau memberiku uang gratis setiap hari." Terkadang, membiarkan orang lain merasa lebih pintar darimu adalah strategi paling jenius untuk terus meraup keuntungan dari mereka. Orang bodoh yang sesungguhnya bukanlah dia yang terlihat tidak tahu apa-apa, melainkan mereka yang terlalu sombong sampai tidak sadar bahwa egonya sedang diperalat. Inspiration for every generation.

0: X Channel, inspirasi segala generasi.
1: Flash News, X Channel Flash News.
2: Dirjen PAS menolak mundur imbas temuan rumah mewah Lapas Cibinong. Dirjen PAS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Irjen Purnawirawan Masyudi menolak mundur dari jabatannya usai video viral ditemukannya klaster mewah pada Lapas kelas 2 Cibinong, Jawa Barat. Masyudi menyatakan, dirinya masih sanggup menjalani tugas sebagai Dirjen PAS. Diketahui terkait temuan klaster mewah di kawasan Lapas Cibinong, secara keseluruhan terdapat 16 unit rumah dinas atau mes pegawai di kawasan tersebut. Dari jumlah tersebut, hanya 3 unit yang tercatat dalam sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Circle dan penyedia teknologi Volante Technologies mengumumkan kerjasama untuk membawa alur transaksi USDC ke platform pembayaran bank. Update pergerakan kripto hari ini bersama X Channel. Di pasar kripto, perhatian industri kini tertuju pada integrasi yang memungkinkan klien bank menguji penerbitan dan penebusan USDC, pendaftaran wallet penerima, hingga pembayaran antar wallet. Langkah ini menempatkan alur transaksi USDC di dalam infrastruktur pembayaran bank yang sudah ada, tanpa perlu membangun sistem aset digital yang terpisah. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati bahwa integrasi ini masih dalam tahap evaluasi dan pengujian oleh lembaga keuangan. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur bank dalam memproses dana masuk dan keluar blockchain, serta mitigasi risiko operasional pengiriman wallet bagi pengguna. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat. Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Habisin. Habisin. Habisin.
1: Eh, enggak ah, malu ah. Kayak orang kelaparan aja.
0: Justru masih banyak orang yang kelaparan di luar sana. Eh, kamu yang bisa makan enak kok gak dihabisin? Sepertiga dari makanan yang seharusnya dikonsumsi manusia, sekitar 1,3 miliar ton terbuang sia-sia dan berakhir menjadi sampah makanan. Jika dijumlahkan, maka makanan ini seharusnya bisa memberi makan 3 miliar orang. Limbah makanan bahkan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia yang berakibat pada pemanasan global dan krisis iklim, kenaikan permukaan laut, bahkan gangguan ekosistem. UX People, masak atau ambil makanan secukupnya dan habiskan.
1: Oh gitu.